0: Voice in my boots, bass in my soul. Neon lights where the wild hearts roll. Di sini dua hari kita milih semangka ya pun boleh berawal itu warna ke ya kata mereka orang terus kari kari orang mungkin orang pun apa mahu ada tepi ke ni matang.
1: Kau fai, kau fai. Kira ke, kira ke.

kewa nang poten uwa kuhanda ni nga pa yawan na pa kawane na paraterele kete tirang kere ki amanga na pa ni pupu kinko ete te trawa kinko era kwa te matuan rona ime yawan pa om te damerwan bakanta ayo tirang kere ki na pa amanga ni pupu kinika tokai ate interele hongan muantai ndo kira yaus ke sina kota na pa nanuran kong tokai ate interele ke kaibu ni nga iatan kaira apera kiribes kienta ye kai maira kau ayah sen rohani kau tu warit tarimun pitak, kita munga tauruan kan yang rohani kau entah meruan de tiba kan tayar yun kau kan aku ikan wan nuram yang meuri FM 89.9 karo kau kau entah puina de sen munga tauruan musirai, kau bukini kan wan nampung ayu de takau wapung wapui me wau entah betempa, wau tengah wapui mano. Serohani kau dikepun gaya yang fang sos, yes na tauruan wan kau bukini kan wan de te mpakan tayo yo yon meuri FM 89.9 no kuna monang kanyam kata iriki ke ni pon roi ni mewa te ko kan diki ong ram nam dongor kon kidi bes so sa tori mi ana pian kanyam e kan wan ra woni kak pos te te ni mewa ke garo ko pon no wa ko kan ong ram nam dongor kon metang o as manga tori mi e kan wan na pera ra woni kak pos ke te meten na nom program ke kuna kia tangira kina ko yon meuri FM 89.9 ke nun min nora ignan nam dongroni matangki ni pon ro yo no sina tauroin wa kina ko kite sina kotar kina ruran kara para pon kai tau no kon te aswara ke ibkin te tameruan te tukan ta ye yo ke guys mga kuran ni kai na kite sina tauroin wa kina ko ke sina kaino kaina ko to korana ke ibkin monan na ongram yon meuri FM 89.9 de pakan da ye yor kes kuna ran de bole phone kai tang na kon aswara ipkin de ta de pakan da ye ta me arwa yo ke kes ma kuna ni kai

Many min ngoram kunam de tokoranan. If you get there before I do, yeah. Karena kau rawan nara tain de, tapi rawan de, tu pakan daya iu ke, tapi mian rawan daya iu, ya bunipu rawan ni mewo. Kuna tau rawan kau kari ke kanuan ngoram men tiru ni kari ke rawan men panan kiri pas.

0: Oh, am dah ingat itu pi metuan orang itu minis bin ni mewah. Kes nang tahu orang ini wakin akan orang nara rawan kak pos nanti temeruan te tebakan daya yo. Iku kura ini tebak arah kira arah arah nara sponsor. USP kiri pas kampus ngai yang kan nere perunga men pukutka nak orang mawan kak pos yo. Kete am ni mewah kene tebakan daya yo. Sena tahu orang mon. Kaya nak kuat tayin nak orang nara kong rara sponsor kaya bukin orang. Hai melia, tahu orang ini pun, busmai rokon nam namban telefon, ke rokon nam telefon, yang nara namban telefon isu ni mewah ke, tapi rokon awal isu ni mewah. Kes na tahu orang ini kaya nak kau tanya nak orang nak orang rara sponsor, kan tanya apa, aku nak puni pun, kau orang orang nak orang kira kau tahu orang nak orang nam ni mewah ke, dia ni pakai tanya yo, kaya pun orang ini kaya ini sekarang orang nara rasirak ke, dia pakai tanya yo, mereka kan orang nara orang rara sponsor. Kaya am seorang ni kau lagi pun dengan yang fangsos, sena tahu orang mohon nak kau tanya. Nakon na respons.
1: USP Open Day, USP Open Day, USP Open Day. Ano ba tony yung mga USP Open Day nteririgay? Ekanay taka na. Where culture meets excellence. Ke ikemen ay yai takatay, may tirikya. Emen na pa yai takapenen tamero. Yang orang kuna pun, anapun, amkuran deh yang kita datang, USP Kiribati Campus, ikatan wata, menkasuwa takya, anapun, ekakawa kiai. Enawak yang open day USP Kiribati Campus, jepun wapi meni mewan sepejempa, wawatenga wapi mewanowa. Nanapun ekakawa kiai, onamai spy ikan karawaki, ngayerikaraki, nakumai nori akakawa anapun ekakawa kiai. Nana USP Open Day Kiribati Campus, ana tauro ina penwaki, nipu bogi bukin cakarindin, bukin wawatenga wapi mesuwa. Inanon USP, ayay ana schools ay ko onowa onde itake me wowa ana interdisciplinary college and centers. School of Accounting, Finance and Economic, School of Business and Management, School of Information Technology, Engineering, Mathematics and Physics, School of Agriculture, Geography, Environment, Ocean and Natural Science, School of Law and Social Science, School of Pacific Arts, Communication and Education. Interdisciplinary College and Centers, Pacific TAFE College of Continuing Vocational Education and Training, CVET. Pacific TAFE Workforce Development and Training Unit, WDTU. Ayo orang cakarin din the USP. Cawan din yang program, wawa kata urai payai kakai nanuak. Aten wawa karini yang pome ibukin cakarin din. Payai kakai nanuak ibukin cakarin din. Cawan jepung ini pung wawa minam dayin form 6 ke form 7. Ten wawa kakuawan ampung ini pung kana ibita kiaran tamem ke pun naram. Awa amde tamem nam tapuni makuri ni mewa ampe pan dayin tapun dayin. Kerja tata, unowa, awan apa yang saya nak? Ampere pakannya mencetak puni kapowi. Ayo de website ibukin takarin din. www.usp.ac.fj/apply. Aikai section naik akam nak ona, nikawari ibukin po kami. SAS office, Pacific TAFE office. Kepun tarponiya jobis, naman cemakuri. Cenampa, isuwan mewa kya, wawajawana akewan mani mewa. Kami yang kiasan dek, kami USP student ID card. Ika kawag pa ako na wawasan tayo na ko imain dokom te campus. Epo ni kakawag ina pa ipukin karawan am test awa mo exam. Nagyan am USP ID card kwa konan din on karoy am test na am exam. Kamra pa o tikiroy na napong Novin Day USP Kiribati Campus wawatanga wapin na onawa.

0: School of Pacific Arts Communication and Education. In the disciplinary college and centers, Pacific TAFE College of Continuing Vocational Education and Training ke CVET. Pacific TAFE Workforce Development and Training Unit ke WDTU. Ayu orang cakap rendin the USP. Tuan, ini yang program wawa kata urai payah ika kain nanuak. Aje nua karini yang pome ibukin cakap rendin. Payah ika kain nanuak ibukin cakap rendin. Tuan, jepung ini pung wawa minam dayin form 6 ke form 7. Tuan, kakuawan ampung ini pung karena ibita kiaran tamem ke pon naram. Awa, amde tamem nam tapun makuri ni mewa. Ampe pan dayin tapun dayin ya kiaria tata. Unawa, awan apa yang saya nak? Ampe apa akannya mencetak puni kapowi? Ayo de website ibukin takarindin www.usp.ac.fj/apply. Aika section na ikakam na kona ni kawariya ibukin po kami. SAS Office, Pacific TAFE Office. Kepon tarponiya jobis naman te makuri. Jenampa, isuwa ni mewa akia, wawajawana akia wanuwa ni mewa. Kami yake asandeke ami USP student ID card ikakawa kipa kona wogo santa ina ko imaindo kumte campus eponi kakawa kina pe bukin karawan amtes awa maksem nakien am USP ID card kwa kona andin an karawan amtes me amaksem kamra pa atikirai nanapong Novin Day USP kiribes campus wuwatanga wapime ono wa
1: Awar aku kantar ingat apa? Ibu ni pihak ni mesti ada orang yang kongra responsa ke? Dan tiap kantar ayo. Sena tahu orang kan ni, na tahu orang kan ni bus mai rokan dam telefon ke? Yang nara nampak telefon isu ni mewah ke? Tapi rokwa awa isu ni mewah.

0: Raúl de nuevo aquí.
1: Ah, con el mejor que votar por mí.
0: Mayón de todos voy a ver eso.
1: Ah, con el mejor que me yo en todo americano, ya que hay de ser que no hay mamita y ya manena o en perro a canoan. Ni me hago aquí en cada presente en Tabacanta. Ah,
0: ponte USB Kiribas Campus.
1: Ah, en esto ya, que USB Kiribas Campus, no hay en cana. Untuk anak kan nam ni mewah kan din tu bukan dah yang ayah kan aku mung kategori kan ayah ke
0: kalau betul mewah kan itu pun dia mahu kategori aku mahu begini tu bukan dah yang itu hari ke dan orang di kalangan nama itu orang tu bukan dah yang itu kan apa kata kamu eh oh ya pun ya kategori ya ada korang yang kena payrik rasu yang kena yang payrik ya kalau yang kaya yang kau yang nak tesu nak Nana si pura itu semua seperti katikir orang yang benar tetap pada saya ini teringat dengan diri ini orang preschool take care. Ah, ah, jangan katikir orang itu kain ibu sih jadi kahkahan yo open day na yo YC yo pentan makulie yo pada saya ini ini kahkah singa yang ini teringat orang yang aku pesen depan katikir orang yang ramai pengen tanya yo. Berapa?
1: Ah ya karapa kona pene banam katikiro in kwa kwa reisi da me yon pe am mai kan ke kona tikiro in pe ke nanun de pusmi ni nike na ngin pe so ken kam na na ye se sibu mi ke na tkan tikiro in pe kan tikiro in pe me yon pe am mai kan ke ya re tar ki banam katikiro na ko ya ka nan ba us ke kwa katikiro in pe na kan te to kan ta ye yo ke na tikiro in pe kan wan na ya pa kan ta ye yon yon pa iri ki Kau am tanya kaya ipun si wapi mewarik di manis mengkaya orang pono, na temu tu arik ini pusmai rokon dana antara pono kaimina.

0: Ayo,
1: Mauri. Ah, kau dah Mauri ke? Kau telefon Mei?
0: Ayo telefon Mei, beli pelor.
1: Ah, kau dah Mauri ke? Ya kan ngai de sila kena kau im. Ena, ena wahai ni ngai, ena upen te USB kiri pas kampus. Ena
0: wahai.
1: Ah, wahai kau de sila kiri kita wana. Ya kan ngai de. Angana itenu aron te takarindin te USB.
0: Ida yang mana dengar ini, mana bayar ini?

0: Baru jadi memang lagi. Jangan. Lalu. Ah, kan memang rugi aku tak ada pun, Mei.
1: Nah, jadi pun Mei tuju.
0: Ah, kena mauri beso. Okay, ya kangai te. Jadi sekarang aku beso. Enawa kini ngai. Ana open te USB kiri pas campus.
1: Awak
0: ni kita wana gaya. Awak yo te sirak kita wana. Kangai te akan te sirak ayo. Angana itu wana tapa ya kain enwaki bukin te takarin din te USB. Ah, ini angis raya. Anke min enam day ini ni form 6 atau form 7. Kaya kan aku am kat kira ini kan.
2: Aw, kaya orang darat kan. Aw, kaya orang darat.

0: Aya kara pako na pangkoya kwa reisira ke na yoni pe sumai kani ke yak nako panam gatikiroi ke kora parki ndo na kira nara ni bawa ke in kag busin te tapakan tayo yu sina tauro ari kin busmaira tarapon na ya kosa yu laru te te ni bawa ke
1: aya
0: laru ke kora dam ke kora dam ke ko tarapon mei
1: Aye, telefon mai te tajuwe, te sakoro.
0: Ah, kalau mauri tapi tuwe, ke te te sakoro ngaya kangai te te sirak nak koi. Tirana te USB te kabar apa dia kangai te akan te sirak. Tirana te website ibu kini takarin din USB.
1: Kasi yo aye dikito, wala jam tiyo.
0: Ah, ete yara na senta USB kiri pas campus.
1: Aye, kare ere.
0: Aye, rangi soyan de. Kano kamu kat kerajaan kan?
1: Aye, orang mana pa? Aye, orang kat kerajaan bawa kue dari bawa kian. Ah, aye kat kerajaan kat semua bayi kuari ki. Tangan itu pada Tangan yang jadi tahu dari dia, orang cumi ya. Ah, tahaya te, sedawa dari beya, tahaya te, siya dari karam, te, nana mana te, yosha dari siya dekat dari. Ita bayi te, sil, te, dunia mana te, te, siloya, te, dingga seba, me, serai, semua tu, te, sembar, sarapan te, segelai, nampak te, dari kaya, ya tanang mabok dari.
0: I am going to go to the house. Yang ni baru FM 89.9 de param kategori nak koyan na wan de tepakan tai yo nak roi ni pe ya ya bong ayo ke sina tau roi ni bus mai ra telepon ya kosa yo baru de dari bawa ke
1: ore
0: ha kan baru ni ke ko telepon me
1: telepon
0: me yo ante ke kedan mamarang ha kan baru ni ke ko risira be yo ni me kan ya kan ai de sirak na koy mi rawo nampai USB kiri be scan bus ya kon ande ke ye Ah, ya kan ide kan de sira ke to wanayo. Pon no wa, ono wa mai sente te sku in a non USB, es an ke kairo. Ah, ya ngis ro ya, no wa mai sente sku in a non USB. Ya kan kam ga de ro ai me kan.
1: Saya berharap betul ni mahu aja, tapi kerana seorang makuri kayak soal kita tu kayak orang seorang nak. Tapi kerana dia kan orang ministry education, ni aku kata orang main di education ni dia kan ni.
0: Ai ya kara pokona be angko ya kara isira me yani be me kan ye na tikiro ne be ti pusimi nokira mianga min de tapakan ta ye yo ke me rom makuri me kan ya panam katikiro ai yari tari ki panam katikiro ai na ko ya rom ne be ni makuri ke kwasa ni mani be ye ki au kan tani ngapa buni be ni pen kukurei no ngora ye yon meuri FM 89.9 baru deh jadi mewah lagi.
1: Mewuri
0: ke, kota Rebon, mei?
1: Mei yang po.
0: Kona mewuri yang po, ya kakak itu, disirakin aku, tiara.

0: Ai pun te me tuan pen pus mai rokon daran dare pon isu ani mau ake ta poro wowa wa isu ani mau ke ara namban dare pon dare na tauro ani pus mai ko ye in kwero kon nga panam ka tikroi te pakan ta yo ke na ko ye ka ni me ngam na ko yam kura ki na ko yam kura ka ke kwa amu su ake kwa raru na ko me ga ye ken de te pakan ta yo panam ka tikroi na ko ya ha na ben na ko ra ye ya pakan ta yi men ne ye ta pare ha me na ye ki Aw am tang kai pun si tepi na dikit minis mang kai. Ke ay nangi nangi tera ono wa. Ke na tema tuan ro ani ko. Ni karo ko apo ni suwa wa nara tayar sina musra wa ikan wa nara rawan ka ko sa yong ayari pun tema tuan ben ma tera ini bukim na ko ngero kan nga param ka tikiroi. Sina nga diki tepi wa dikit tai nga kanuan nuraran na ka ngurara sponsor ay minan na ya mga tauro ini bang kanin de isu ko yo nara nampan tera ntar pon ke isu ni ma wa ke ta por wa wa isu ni ma.
1: Ya, what are you doing when you're not home? And what if you're not going to be able to get your money? Or when you're not going to be able to get your Ministry of Justice, you're not going to be able to get your money.
2: Yeah, ni. Or you're not going to be able to get your service to get
1: your money. Yeah, I'm going to be able to get your money. And I'm going to be able to get your money. Mawata yang nampak terpotong ini mahulian ni, pun dengan kerja kita itu pasti, itu pan kiri pas pasti, yang dengan kerja ini itu presiden seri ini, His Excellency Tanis Mamau.
2: Ya, yang negi, ya si patai ya.
1: Ah, pas patai ya ki, ayuh bukan namrongrong, awaiyo ini tapi terpotong ini mahulian bukan tiswa, kita Ministry of Justice, kita MOJ. Tuan, kos nak pan papan kita akhirnya kita ID card, wow, tuan main pun meti ameri. Tenua kami tata yoni no meta ya tei maugu ndeita ki me aini pa anake ti ameta e urwa ka ki no meta na awa po ka yo ameta yoni ki ripesa ki ha ki kunan ga po ya roya pa ke makuri ke na kitawa ya hari ke mai ni me awa tararwa ki ya tan ke ta ki kitam ka iraki aw a mai siri
2: ha ngai ngai ya koran darwa yarang ni meta ta roya yoni tapin the ministry ya yo oina ka ngan kan ni arun ka ri ken po kala menal service te mochei akan ni
1: Ibu kini kos nak wan tiapan kena kem kem mai di kah, tuh ikai bayi kahai nenoi. Tepung ini pun, tam name, te passport foto. Me ikah awak kiri ya aku pun rokok apa tam ni kawarat jawabis. Pakuan apa insan mana pengkan aku ana am mai di kah. Tekau wu angkan ibu kini tawan main pun me te Amerik. Yang tesu ibu kini pun me te Amerik. Kep ni mewa, al me pun mewa. Awak ikai join tapin jawabis tayo. Karinakin dorong mereka es menkuah ibu kini bung meri atau meti ibu kia kain kiri pesen kapaniya. Kosnakon min piapan bung meti atau meri arika ina nua kiron te botan nua meta ina nua te bung te wana meta wana. Tekatih piapa ibu kini te meri atau tekatih ni meri. Pita kini tiaran ganaiya itu kau koro mekina akira mera bung ini bung ni rekereke meta wana min te tapi tapi atau purauri. Tekatih nua angkane ibu kini kameta ta yon ina meta u ina metam ina metara panaki uruak. Yang tersuai mengatakan, awak pening katana kini nama tanya terbuatan nama tapa, akhirnya nak buat kerana dia yang tersuai itu. Jika awak anda bukan buat yang nama tanya yang kiri pesa ke, akhirnya anda buat yang roya pakai makuri, kini pun si tahu yang hari kemana. The Office of Public Legal Service ke OPLS, kita awak si bukan terbuat kini tersuai, jika roya yang ini buat kini naran naikai. Kami tata yang tersuai kita legal advice, awak hanga hari kita buat yang hari kerja kita tersuai. Kong orang ini nanti kau awak ke communities yang terawa awak pemakor yang ini nama taya awak meta tiswa. Makaran di statutory declaration ibu kia awak meta. Jangan mewah ibu kini terawa kia tan kita kita ni kairak. Oh ini tapin jawab saya apa? Anak terawa iya awak meni kau awak ini tan kairak kita ni kita ki. Panon ika kita konti mewah royri di nanti dayri mewah kini kata ni iya ibu kini temewah di kekaya. Ibu kini namkan meta tarik yang nana services kia anak ni ibu buat kita buat agi nama kuri ibu kini tiswa kita Ministry of Justice kita MOJ ah kawar jawab istayu ibu iri kita repot nak onnam paykai isuan mewah kia tapor wowa vanua kia tuan isuan mewah kia tapor wowa vanua akia wowa ke isuan mewah kia tapor wowa vanua akia tenua

0: Mauri, jadi mau agen?
1: Ayah Mauri.
0: Ah, kalau Mauri ingat kau terbawa naya?
1: Bikin ipa sunrise.
0: Ah, kalau Mauri bikin ipa, wajah kau ngaji sudah kena kau bikin ipa. Kurang ngam kaya ka SK Epure kaya ka ngai te kan de sirak te OPLS epon si konani pokio amata ai ka aki mapuri ke ndaki tau wa ya kare ke mani bukini me awia me ya usu esa an ke khairwa
1: es
0: ha ina nge stoi de tere ke an de bikini pe kan kam kat ke ro amekan
1: ai ya era ara ba tene me awa ya ya pa ka te ke ro ya khain ara to es sunrise Oh, Ivan, kalau sun kerja ni awak nak nak ini jadi dia awak ya. Kita cinta mak.
0: Ah ya, kerap aku nampak doa nak kira, kau ya kau reisi ramen. Nam tapi ni makuri makan ni ke sunrise. Kau aku nak tiga orang nampak de karawan nak kospang am de teman tayar kayu ke makan ni. Kau dapat kira doa nak kira darah ni mahu awak ya. Ya rei tadi kita panan kakak tiga orang nak kau ya mukarake kau kuasa nampak. Nen kata kita orang de teman tayar kayu, kita akan dengan apa pun ibu anda pernah korai, ah, nak kurai ibu anda, kita korai yang mauri FM itu naik pun. Ah, am tayar kayu pun si tapi mahu hari kita teminis mengkayu, kita orang ah, pun teman tuan pernah busmai rukun nam terapun, awi awam tapan kata kita orang, teman tuan nak ikapuak kita mensi orang nara nampan terapun isuan mahu akia, tapi rogo awa isuan mahu aja na, jangan kau nak pakai nam kata kita orang, kita mungkin kekhan na tanah sisirak.

0: Agarra, te agarra el ciragán, te amontegan. Agarra, te agarra el ciragán. Agarra, te agarra el ciragán. Agarra, te agarra el ciragán. Agarra, te agarra el ciragán. Ministry of Justice. Agarra, te agarra el ciragán. Agarra, te
1: Ah,
0: ngai ya ngai dia kan dia sira kaya tawana yo. Kasi na ano abis ina meta yo meta ke the Human Rights Office pon tawana na pa na division the Ministry of Justice ke the MOJS an ke kairo.
2: The MOJS an ke kairo.
0: Ah, ini saya tidak kira kan, ya kan aku amat kerja mekan di peso.
1: Aku cerai. I know what I'm saying. I am a man. I got to get on and see what you want.
0: I got to get right for the day. Yari tadi kita panam kakak tikiroi no koi am koraki, oi pun nak ke kuasan mana bi yari yang nam kakak tikiroi de temeruan de temuan tadi kayu, ke yon bauri FM 89.9. Yari tadi kita panam kakak tikiroi no koi ya no kon temem ke awan sim ke kuasan apen kakak tikiroi yon bauri FM 89.9 nana tikiroi apen dah jatuh pori, amin aja ke? Bauri de ni mau aje?
3: Kona bauri ngi kota telepon me.
0: Kona bauri pairiki ke ya kangai te sira kina koim. Tira ai kaina noki ngana ai sipa muantai ni karoa amai ti kat.

0: Ay, con dólar ni magulen. Gay, gay, gay. Kasi kira yun ay noon na yatay. Sa taning ngayon na kaysa sa paro. Ay, buong kaya sa mga wagi na kaya ko na hindi ka ukayin siya siya. Sa irik yan. Ako rap.
1: Aya karapo kona pe ngoi kwa san dei siran dara ni ma wa ke ke ya rei tari ki tanan ka kati kiroi na ko yam kora ki ro rom ake kwa san ma de yen nam kati kiroi de pakan tai yo ri ki yam tarim ge re ya na ko pa na be ge o kan tari ko pe buni ben ka mai si na ko na san ki man do ki na ke me pa na be ge ki kan tari ko pe buni ben ben ku kurai no ra na yo ni ma ri fm 9.9 am dan kai de te sa ni ba wa ke am tai kai pon si ten wa ri ti minis miang kai yo ai nang po isu wa ke ai yo ari ro kona pe an to kina kan wan nam ma wan ka po sa yo te am ni ba wa ke ke bukin manga re tan no ram nam nam dong rong on gi ba ske te te mon tai ri kai yo yo an ba ri fe me tsina bo nan men te te ru ni ka ri ro ro men pa nan gi ba ya kara pa ko ri ke ai ya kai ta ko ri kin ko ai ro kwa san dei tai ra ni ba wa ke an ka po ske men bon ro yo no ni ni ba wa ke karo ko sa saro kon to kinan de da bon ta iri ke ta me ro ayo ya karo pa ko ro na ki un na nam bandara bon isu ni ba wa ke ta poro wo wa wo isu ni ba wa ai bon de ta paran ka ti ro ai men nam ta poro ko ko san de ta me ye ke yon me uri fm 9.9 ya re ta ri ki ta paran ka ka ti ro ai na ko im ke ro ko te me ton ro ni ra na pen no ko ram ke na ra wan ka ko sin garo ko sa saro kon to kinan de ten ta bonta irkayo ke na tigroi ne pere ne nikiran no ram yon bauri fm 9.9 ten ta bonta irkayo asna karaba ari ga responsa ndaran me wa ke ten bo che ge the ministry of justice ke nga yari san perongan bo to kana kon nam ni me wa ke ni ka ko sin ten ta bonta irkayo ke yon bauri fm 9.9 na tauro ari kin nga te tai Nora yakin aku pernah nongraran nara kongrar sponsor mila ya tauroi nape angkat dendai siko men teruun kari kiri orang men panan kiri pas ke kau akan dikiri orang nam orang kiri pas orang nape mau yaudah tipe ke mian nape.
2: Kodanya temu anda pengen naro, aku pinjam manuan sebab tempat terdiri kayu. Orang naik air akan nana service sebab tak kini mampu dibukin teswa. Kita Ministry of Justice, ni kena hati kini nara na edem mojel.
3: Ya ni, orang ram kaya na ini ngaraka anak service tempat mojel.
2: Iya, kau yang kau irahan, kau yang kau tenam memeteroi. Ina mukoran nak tebuin anda diri kita mojel. Aku kata yang nara tebu tak kini mampu dihamni. Pun nana hari kipa itu pasti, itu pan kiri pas pasti. Yang nak kau iri itu presiden sering His Excellency Tanis Mamau.
3: Ya, yang ni ke? Ya si patai ya.
2: Ah, kos patai ya ke? Aku kini namrongrong. Awak yo, ini tapi tidak boleh tak kini mabur aku kini teswa. Kita Ministry of Justice, kita mujai. Tuan, kos nak kau pihapan kini akhirnya kita ID card. Wow, tuan main pung met yang mer. Tiada kami tata yang ini nama tanya dia mau bu. Nanti tak kini aini. Pa anak itu yang meta euroka kini meta. Awa puaka yang meta yang kiri pesa kita kikunan gabua ya roya. Pa ke makuri kena kita woi kari kemal. Ni mewa teraruah kita tan kita kita kami kira ki aw amai siri.
3: Ah ngaya kurang darab. Yang ni meta teraruah ini tapi di ministry ayo. Aw nak ngangkan ni arun kari kian puaka. Menar service dia mauci akan ni.
2: Ibu kini kos nak kuan piapan kena kim kian mai di kat woi kai bahaya kakai nenwa. Jepung ini pun. Tam name, the passport photo. Me ikakawa kiri ya ko bundo ko rapatam ni kawara ti office. Pako na bin sign na pang kana kwana am ID card. Te ka wo an kan ibukin ta wan main pung met ya mer. Yan te swa ibukin pung met ya mer. Kep ni mewa an me pui mewa awai ka yo inta bin ti office ta yo. Karina kin ro ro wai ka as men ko wai ibukin pung mer.

Oh, amda ingai ya ipon si tapi wari kita titi akan yang kai ke ayah nang bor wai wa ke aku nama ngah tau orang kan ni ni kau kari ki ongram nam dong orang kiri pes ke ipon kapi ni nape ongram men teru ni kari kiri orang men panan kiri pes.

amta ingkai apun aipon si tawana rikiti minis miangkai yo enang po tepuina rata yere sina masira wa yake yo ari ero konepe antukina kanwa nongoram yo an mauri FM 89.9 nako imkera kwa teme ton rana ina wan tame erwan de tairika yo ke ya tepe kari kiti panani karaparapo an kaitau teme tom rana kiu men ge si mon wang dar wasar kon tokina yo an mauri FM 89.9 pon de tepuina de tairika tame erwa yo Oko gesina karapari kito web gin de metuan de temewa temerurum are ya karokoira na wante temeruan de tairika yo gesina kaina kan wante tairika temeru ayo ke na tauroin kan ni mga reisi ko na konde ngapong ni pon ro yo no wa ke nam tayera ko pon tatane ye ye then yo ani mauri FM 89.9 ke na tauroin reisi ko na konde ngapong na papa gin de meau na tangira to we ke Ya, dari tarik tepanan ketikiroi, kia kuna tikiroi na wanti tarik ayo tirano kanuan nam tarik mekan, na tikiroi kanuan nam wak, ini kiran nam wak, kia kanuan nam peperung, kia bukin kanuan te tengapung, kia te tarik ayo. Kia kuna tikiroi mekan, tikiroi mesum, sabang apung.

0: Kwanta ni nga ipunipen mea tataro ya na kongura response nanti nga po ngayon. Okay? Na tauroin ka nende isi ko ya naranang bandara po ni suwa ni mea wakia. Taburo ko wa wa suwa ni mea wakia. Lauri, teni mea wakia.
1: Lauri.
0: Nga, kone mea wakia ko tarapuan mea.
1: Amin Yesu.
0: Ah, kalau mahu review so, ya kan ngaji sirak nak kau mantai ya zaman ini nak kanuan nam ni mahu akhir ni kau pos ni deh tengah apa ngaji.
1: Sekarang
0: tu boleh ni, orang ni buat apa lagi? Ah, yang ni sekarang deh, potak ibu kini kira-kira ke waktu ini tuan kora-kora ke misi yang ayah kan kau mungkin kira-kira makan besok.
1: Yang kira-kira mahu tanda tu bayi, tu boleh mahu ngaji. Jadi, kalau ni, I'm going to go to the house. Ya, kerap aku nampak tu agi ke, rana kiram de tengah apa ngaji omai, yang biasa sumai kan, ke na tikirai nampak kanuan de tengah apa ngaji omai kan, ke ya reita riki panam katikirai nak kaya rawam, ke am korak ya ipun nak ikhwasan mana bayi nam katikirai tengah apa ngaji, ke aku antara nampak apa nipen nampak nong, nam katikirai yang mauri FM 89.9 no, nak kirai nampak kanuan de tengah apa ngaji omai ruye, ke mana kita boleh, amanai. Awam tak ingat ide sa ni mahu aku ayun si tepung ini kita minis mangkai yo, enang ini terai suah, kena tahu roy di kini musmai rokon tanan terpo nak ini. Tahu ni ide ni mahu aku. Ah, kalau mahu ringkia, kita terpo ni. Ah, kena mahu di cerai lagi. Ayah kangai de sirah kena kau mencerai lagi. Tera, apa putus nana kau ngora ara sponsor tinggal apa ngaiu? Engineering,
0: ini macam mana kau jadi buat? Ah, nangis tuai de, amri kian ngai de. Misi engineering de pun de, ana kau ngora ara. Ara response nanti, tinggal apa ngaji? Ngaji akan aku mungkin kerana mereka nanti cerai.
2: I'm going to go to the house.

0: Ipun di metuan pen busmai rokon tanan telepon ke na kami kira kon nang apa nam ketika orang tinggal pun ayu na kaya kan ini yang ke am kurak kende yang bauri FM 89.9. Bauri de dene mewa ke.
1: Bauri kan cuaca
0: ni lagi. Kalau bauri ke aku telepon mai. Kena mahu ribeso, kaya kangai de sirak nak kau embe beso. Ina apa kau meru aku nengai ibungin de misi engineering de. Ina ni senapai an, kaya wapu ini meni mewa. Nasi napa wapu ini mewa, nak kau wapu ini meni mewa. Naya kena kau mengatir orang megan de beso. Ya karapa ko peso kenti metom ro na kiran nara ni mewa ken ka busin de de ngabong ayo ke na tigro ine pe kanwan de tanga ine pouri ge ayo me kan de ke me yo an peso me kan ni ya rei tari ki banam ka ka tigro ine kon de ka ine pe mare kwasan mani de aran nam ka tigro ine ngabong ayo ke au ka de ne pe puni pen kukure ine pe ke no ora na yo ni bauri FM 89.9 banam ka tigro ine ko ya nasim ke am kurake ke kwasan Katikiroa ya nape yon meuri FM 89.9 na ukaan tenenga pe apuni pe nongo ni kukure inape on nakuroa inape kanuante tinga apung mei iroia ki na yetapore ya amenei.

amta inga ya ibon si tepi mea wargi timenis mangka ya nang po tepu inake ya rata yari sina sina musrawa i kanwan nara rawan ka akbo sa iyo ke meten nanom program sina tawruwa ikini wakina ko o iyo na pe togwa na tepu pusiyari ya tangira kina ko na haka ngay teha kana mea uri FM 89.9 ya bubusi tepu na are tepe ya kita utou pa i kamera iya pa sina kauta me taraye tikiro ay kanwan te tangay na iyo o ya karapa ko na pe Kini kai tahu ko merasa merap kini tengah apa ngayo, doa nak kita nara meten nara program. Awak yang kan ni meten nara merokatang iri aku na kamna kau tayi matami kini main karawa kini nape si sepang amin tengah apa ngayo. Kopi aku tahu tahu, ada anak kiron tuare kamera ye me doa nandane.

Yang we ya nte minister ye women mane karang in norak ai ka aka ini wen nte wan tiru ina nte norak te mane rete menna are ka nga ka na ka ini wen meto winto yang anak yang nanti apa yang nanti cakap cakap ina nanti mana itu wan hati awak ni kat tua pun ibu kini bukan karena kau antiran mana mete mana itu mana hari aku kau nanti cakap cakap ya pun kau kapi ni apa yang nanti ni mana yang nak kau nak ni kat tua pun hari tu kini memeroro mana ikai ina nanti nawa ikai apa seni kat tua pun hari tu kini memeroro kini tekai ya kain apa ya me ayah usu ayah makuri awak baik ya asal ni kakak ispo mengai ina nanti mewi yang kia merurung. Nikatua pung taina kung kana tita kate katuwari temena, nda taras na nukun te winto. O ya kito kin suswang aroan aria ki konan te ira kiare, peiki konan nuri men te winto. Iti eki na te pak metayen karanga me unna roka, o wai peika arangin sisikiroi. O wai yu aria kito kin kakukuria na nun te wari, ya ki konan te te ira kiare. Ari si te pu meyan uri nepe peika ari kisina nuku, mena nakara kiro aroan na ora kiare. O wai yu aria kito kin nangan na tena mekin, ete inga inga nano. Ibu kini kamerurunga kini apa yang anu kuna norat peiki, ya kita kini detekin neroran hari. Untuk tayir kita wana, awak ya apa, ya tu kimi awun kiamat itu wari, ya kita kini detekatekai rari kini tu winto. Irangin tuana kini terawat, terangin nu korakorat itu wari roran hari. Untuk irangin rokong kai ururingan roanan norak, hari ya kita kini kakarak ini peiki enori meisna nu kuna winto. Anga ya dente tai te wana aya swaswa na kontinis nka na rona pa na kona nka ria kak pa na kama inga kya na ka ini vene na kora rikinte winto nte tapo aria kitu kini vive ne ya inko to ware ra rona nki ya kama inga kana ka ini vene aya pun ranga ki kona anto na na na men kan nora kin sna na kunte winto ware me be ki ya kitu kin te te kin ko to ware ra rona are me mon to ku pena pankiero kona ka ini vene ra rikinte winto o ya rangi nu ku pena ko amen soch nki ya taras na ni apa nak kita pengen orang? Mesti itu orang ini pernah kerja. Hari apa lagi nasional pun naya winto. Engah jadi aswang jenis pergi esan tetekin rara nang kuari jadi esan imej. Merun pergi kita ku pengen orang mesinan pun te winto. Aita ku negeri jenis nak kuina. Rara Maria kita kini memenai dari kinte winto nang kuari pun te metaki. Aku nak kita pengen orang itu pernah kerja yo. Mengah iro pun naya yangu. Rara mana? Ibu nangani ku kakukuriam. Mekau ngakin nanum bako angan merurung. Hing, itaku yesu patekawai na konte kukurei ni kuawa, pun simen ka kukurei ya iya rorora. Atekawai na pe ni kuawa na konte rawa ki nanuni miau mei, pun men nanganaki ya rorora miau mekorakuram. Ayo na pe pun narun jeswa nana tangira na koira, njero aresan nanga miau nasena are pun site menna, are yesu pe na mete ibukira, ibukin ka parakin narapure. Ngaya rente pungye yo aku pun konan bubusia pa na kaparampure on nangani ko te meu ya bo a yesu ena pun nangani ko te korakora ibukin bitakim na konte ame te bo ari asante ki rona te rire ibukin te tangira me aka kukure ya ameta ngaya re yamunya nte ministeri.

Kata nuwatan ko yete putan nameta building permit 10 to fees regulation 2026. Ibu pura itu bawa tak ini makuri. Ibu kini makurian kari kira ke. Waktu ini tuan korakora nikahkan kami. Payasan kapata kiran the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ini nanti pina tuan asun dari dikiyo. Tesuaiu ekatia ibu kini kami tata kini peka akainan waki naran tuan apun arum pokona kangan kari kita kariaya. Ibu kini te makurin katete. Wawa te pakamane ibu kini kariaya ham am katete. Tenua arun suan am katete. Te kawa te kasua ibu kini nakiran naran suan tak. Tiyono wa na makainan ni Kangura. O ni kakatawraya yung kay ikorawa ki main mapulian. Suwan te katete ya po. O ilaki ni kanwan te suwayo. Te Kangura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise. Man nararapata a quality control and inspection division. Inanan dahin te Kangura. O nasim te quality control and inspection division. Ana makuri me tahan na bebe. Kampana ni katete. Tahan ni makuri ata katete. Tahan kuro tami. Anami tadi tahu dia o tapi wariki ni kapara-para takai ni bayi dayu o bo tuhan tak kata roy bayi nai rasuan tak ada ide. Imae karawagin tak ada ide o ina pun dia itu buat anami tak kyo koraki aki anak ada ide. Panah tarai bayi kai nan wakin tak karya ya yon wakinan aki kata ide. Eka kawakin apa pa ina tak hero itu buat anami tak bayi aki guna anwaki tak ada ide nakian tak karya ya. Ibu kini rongrongun tak angurayu o ana pun benar sih bawa kini nan an official Facebook page misi o ide misi web. Sites on February kita pun kongra. Ibu kini rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.